kuja kuta ya kule ya paya nyuma bai mora ya paya ngo kanyel bai yolo kapela mora moror bartara alanjara kakara orparera kulara kule njera nyuma bai ala jela kan nama kule njera